0: gulas tum kvavi.
1: Nani nula talo sune kichina tum tuhun kuma kena. Leku chena taloa mulap ma kuchena tum tuhun. Nita no am shawa chita no talo chun. O chano e ami palapum bolu panachan. Kichena pesekun panachan don kesi lepi. Kachi nato siane. Le rea manen tuma pin siane tum kia. Kuchena pitaban. Kichu ora masun sana. Ulan matu kali je ambara masan ni aki matu na ye kan kita wa tu na ye pun kita di mandala sa won je ko manu ke pun to nen na ton wa be bis pan pera pan tu ha tu kun ki nyara nyara ba wul de ki ko luan ha pa chen re mon ni ra ba ki je na ka be wan bona le ku che ti am po ko ha
2: to a za zon te na yi ta ko Leo tenor le fifan la zana. Ei da jo va tena. Este tena camisun. Pata perniam pe le. Avam le fan sul le tecnologii vesa le. Pasa irana le un lantat bun. Ei tenor zan le. Ochule reitene zoe. Tena mici sain le castan le fana casin. As you know, the two Zania no Natuanle Le Castella Parita Catatia, Le Mama La Casta Tiracamit, San Simbas, I would say. Maneta Natica Malacas, Zania, Solo Lilu, La Anaza Lefifana, Zana, Rara Piscin. Satsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a tsisy asantsony le amin'ny akapobendry manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajanany efa matetika efa tena tsisy Tapi ni kita belum ada ni pak mati ni tanah ni. Siti falala pun baca kan. Besar semua ada kekuatan kita tu mesti dek. Kita kita datang nak tahu mana wakat. Ani pak nak mandi. Saya ni di sana sepatu tu sini apa? Lembah arah karok so. Nasun bawulan nanti so ni. Jadi tu kena fair nanti. Tapi belum dek. Jangan tu kena saya nak pun dia pasuk. Macam mana pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja belum dekat zaman saya faham dengan nanti dalam.
4: Mungkin saya nama jasan tiada pihon damal semua, yang kasihan kita pihon. Nalulah saya bawa manusia kita pihon semua dengan tangkal, kami yang ada, mana ada, apa tu? Ewak Louis, mungkin nak cara. Kita sangkoa, nasi tu, wajan nasi tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fa manarakan fumba basah, fa ulah naru somsay. Ramku manusia nama sah Kristian nanti, si siapa tu nama manusia nama nanti macam dia nama nanti macam tu, disay dia apa kau manusia kecai na, apa kau manusia fye na, dia lam na cara sah teri. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandian firna na tiada malakas, mandian famarina.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.
5: Wale baba.